2021, dua panel dengan jumpa data jangka pada 17 Agustus 2026. Apresiasi turut disampaikan kepada para anggota pasukan penindak bendera pusaka atas beberapa aksi besar yang telah menjalankan tugas dengan baik dan upacara kemerdekaan. Para pelajar tersebut telah menjalani latihan secara intensif selama kurang lebih 1 bulan sebelum bertugas dan upacara hut kemerdekaan. Bupati berharap 72 pelajar terbaik kabupaten aksi besar dapat melanjutkan pendidikan unggul pada jenjang berikutnya karena